Nino banyar kolin kolin luter guli nino ana woro nuater ranga banya. Igar mo tunu unuru dulakiyo. Ini wiu kolinu.

0: Amani ni nitiiri lingui rikota mako kan. Ngata mago inyelu ni Mr. Marin Chubongo Wera, Atoson. Man rikota mako kano bedu wer kinpuany. Didiga titi wuni, kari ini beda pur, nyo yina tichoro. Kapa pitotu nywari, tepuanyo ni weng mirini dagi, yonge chien, binu bedu koro. Do yini wing, rikotere, on kito.
1: Karatina wobi
0: e yoro wobi gina riye ilo de nuwa ka karatina nyago e yoro nyago gina be ma e wilo bi nuwa ayu ina ya baba ba
1: abu wiya koma wodo worana bota chwen ma
0: aya bata to we atu wiya koma wodo worana bota chwen italo darya ma go baba
1: aburu daga talo tuona pyuni ya terpe
0: munu darya ma gira aburu daga talo tuona pyuni ya terpe
1: ayana na kong bara mama
0: Mama bara ri nenu meluche
1: chilimu jiu duj tianando
0: mama tianare kachila keriwar chilimu jiu weng uya joni Mama yer we are one well look. Si limo lwa doj.
1: Baba piara.
0: Baba piara reka cho kwa kode. Si limo jiu. Ajoni baba cho mama we. Ya doa to. Mama chi limo nagaba. Koriga winyo ponyo. Ibero ponyo buna na kwa chi limo naga. Bula ibero bole bia. Akama pigo pongle ma doa to. Si limo naga. Cho ibero bole chi ling.
1: Iguma ber baba.
0: Mama.
1: A wuri dagatal
0: tenu muchisa ti dispensary
1: chisa takene ne tabdar
0: pede te wa te ngiyo te choya waraga yuri yoti rik rik rik rik lemono
1: run to the doctor run quickly please
0: la tetengwa ina bo doctor karno chebo ani ne itana Angut gua kadang kaya ngi ini laki gomi siu kua ber maka full do cuma lo pora pora koma.
1: Doktor penyanyi aku bi binu.
0: Anak aku batie. Kepenyanyi ni tuan yang cakar ni mah aku bi. Anak aku bi winju bad doktor. Tuan yang bi na tura. Jadi cakar jui barakan ini long mah kopi ada dok itu yang ping. Buku nak ngurakan ini.
1: Etu peremi koma. Ikuanyu miu keuriwana dua koma petuare doktor.
0: Doktor cakap pimau, ni aku bi winyo, anak kau bawa winyo, ni nunu remoni tag, kono remoni garap, ini nunu mierita itu ada dek kene winyo, anak kau bawa winyo, amaya maniin, ita, kiri itu ada, abi cel, ajaran baba toma we,
1: ayah dua toto tajuan cili menagam,
0: dan korea winyo kuenyo, ibero kuenyo guna anak kuer jalan cili menagaba. Ina ya gam chiling awara daga talo tuana pijini ya terepe miariyo bwana baba kiotia makaparwe ana cham chiling naga
1: yini yo ima chikwana kwari wibare chan ngata maka yindo mudi
0: tene na abobwe wakari koroto kono bale tunu ama kabula mudiyo atigwe ni ngol nyima chan chonga doa riema muda meidi yeri ramaduli duli jibi miyuno chan ngata maka yindo muda meidi yeri ma jwana ya miyamala kwang Wara wai doga silim naga silim raj mi bawi te waruko naga bote cuitwal silim kara raj
2: iyom yek kere wer kwaro
3: mar me pacho
2: iti winyo or radio iti winyo iyibi iyibi kai or radio keken.

0: yemara.
1: Muje monu di ubeda lur ano na kede. Alu jau kora. Oba ni ri dakal mo kabiru kwa impera rodokien. Alu jau yai.
2: Aya, wanu biri wana madero burgi bi ye kunaja. Kuriye.

0: Jari ni mula cakar aja bodoh dulu bapa. Ente.
1: Ente baru gabung mete. Tak aku rumu tuju hari nanti tuju. Ikan kum kono. Hei, mobil hilir dah. Cegi. Hilir gaji cegi mana kalau rangka pikon. Suara ni mula jaga aja pada dulu kawan. Betul ya sih. Nenek.

0: Ini dua cele dua macel mu anyen. Teni mafia bor via bor dia. Muje mi kayu bin wor kwa mi jan. Bod charwil, charwil a demi yo pi wo chatu liyo. Ini dua cele karama.
1: Aya wera geng.